Dia buk mak, ngaranya aku yang jula, kanga main maka 88.9 FM Yurung Radio.

0: Satuan jatuhan siksa klok dah melmit pan.
1: Yo, tan maga yo mulai dengan mati ya. Talin yo, cocok.
2: Yo, ka welcome. Tangu yo ngu manikai wo awa.

wala ngarairu manikai miaman yako wada longgor ma. Longgor ma wada dirimlah.

0: dia cuma main berbakter kan, nggak joining one of girls name lah,
1: from lucky band lah.
0: Student ping orang ini kelengo lucky band. Yang dia berbakter name lah. Kau cuma kali mar berbakter name je. Beri beri jenama.
1: Eh, jangan tiga soal jalan tempat kere.
0: Mungkin boleh jatuh mah. Kali yang makta next ya. Nama mana next ya?
1: Tengah tengah aman.
0: Menyala next ya. Malanya. Malam radio 88.9 for Rocket Festival 2026. Ya malanya.
2: Ya lonely, go jige.
0: Ah, ibu lewong, lewongin. Aku jige.
1: Aku jige.
0: Nen gurau belah.
1: Ya kaki.

0: Ma.
1: Ah, ini mana kerko?
2: Last ma.
3: Kleli.
2: Yerta mana
3: kerko? Kleli ni cuma orang ni kita ni hoi ni malingan ni kalau kan.
1: Nah beli aku.
3: Tiki. Erin yerta lali ni. Ada peluang gak nak?
1: Yerta. Hey,
3: Kau
1: betul.
3: Kau ada berapa tengah?
1: Hei, dapat jin gan macam berapa? Berapa tengah?
3: Jangan berapa.

0: Yo, ka traditional manikai bil makai dekeme every day 5 a.m. ka 6 p.m. Tina Yolong Radio nga.
1: Yo, da perk. You're listening to Yolong Radio 88.9. The best station in the Northern Territory.
0: Whoa, da berg.
2: Yo, da madin TV jo tarai na tuta rap kam.
3: Nukwa ka prak pa.
4: Tuang kam la bang pa la.
2: Ya. 1 2 3 4 5.
5: Ya kang ya.
2: Ko na ba on dar ko.
5: 5. Kal bang pa la. Ah.
2: Yo na ba.
3: Tambara lukar pamana 3 2 o'clock na kalki. Tol nga nga lao tanya na na. Wait, pix nga la lukar na. Yan na kalki ara brida on alchara na. Dala lakti na na. Brida yang wara wara win na maya teka. Kati yang wara wara wara. Na hutu nga ranya wara win na ma. So are you? Kakambara yo. Pero nada, ya la cámara.
2: ¿Cómo lo era,
3: Matisse? Tú vas a llamar a la teca, cale con la llamar a cari. Tú vas a cale con la. Aún no habrá ni carro en ya con Naui. Naui, Ana. Ya comeré, Naui. Nah, macam tu. Belum sah o kalung apa
2: ni? Kau ni beli beli
3: ngan dah. Ngan dah dah tuan beli. Kau ni aku ni ada na. Ya itu ni. Pak mera. Nih. Pak macam mana perlu ni jam berkole? Kalung apa tau? Pak macam beli jam berkole. Kalung ni, kau buat apa kau? Kalung apa tau? Pernah kalung apa? Eh, muktera. Saya phone muktera. Bulakal ko lang ala faon nga ma.
2: Ito lang yung ala ko yung
3: phone.
2: Na. Na? Na?
3: Mawangan na ala ro. Pero. Ma. Pamat na napro ni school. Pamat, gol, belakam da. School na napro ni Benista, macam ni harap tu nak beli shop tu lah. Kula baru kena wangan, malu. Anak pengen ni benda raya dora. Unyian nak perlu ngat tulung shop. Tara na orang. Aku unyian nak perlu tara na orang. Kau tu lah nyerek kodin gang orang. Kadal cina. Mulang mulang start. Nengah tiang ngapalang unyian education center na. Adult education center na. Tiang unyian lah. 1 2 3 kadua la nalele point sena mrendara ora ena bele ka child care center na ngai tenga bla undi la na pungu wanga mrendara ara me na nai gol mali pa tanguri no ya ona kadua ngai we no ya workshop kadua la bale ni nursery undi na pungu ako technical school yako. Paling yang pun post primary orang ko, unia 10 ko, iya 10 ko ke 11 ko na, unia school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, emel orang ke 11 na, angunia orang anak pun ko ke adult education center ngatil mo. Angunia lagi ngarang ngatil yang school ada orang la, ngah 15 na milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk di orang taruk kerana hati ni jama literacy center orang. Mungkin aku hati ni first pun dia jama orang. Yo, kalau kena perlu ni tak kahar juga paman.
2: Agar aja tem.
3: Kalau kena perlu ni finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam ada pentingnya. Aku, mana bro?
2: Nalen.
3: Tuan lah, urulena. Unda kah leh, ni? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, ni. Kalau yang bro lah, panikin yang bro tangan kita kah ana. Berungalah permeriu. Wow.

0: kalau nama aku.
1: Halo, Raja. Nama aku Bendok. Nama aku Bendok. Nama aku Bendok.

0: Joo, tämän mitä vuolongaamme viermakta on.
1: Ja minkälainen? Vamana. Alukkana on punnana puoliva ja näin kujaa. Pää kaana rangilla. Rangilla puoliva ngattelua.
2: Joo, ei?
1: Burum. Wei, nawe jengar, mar jarung ya ma, wangal. Aku minta
2: tahu.
3: Me,
1: kemana yang jaga perawat? Mana sana ya? Mati dalam belakangnya family sekunan bim. Jaga burum. Kui yang dalam belakangnya orang ko. Kamai pal. Iya. Jaga aja orang ko. Abi pernah perlu dek aku after school, dek aku tala karun tala kor, bukan muang atau ada orang kangen na. Pala ya rob tu nale. Kunda mana perlu pula lo pernah lalu na. Wang aja kunda brown, lo pernah apa nyakat cait. Wang aja cik memang aja. Irungu ni mending special mending pernah kunda mending. Yang mana perlu ni lakar, nama ngucu miru wang aja kunda. Abi beli ramai rekonda. Apa yang nak perlu ni? Nangga nak beli la kupai orang ni, kupai virik tu ramai. Jual kupai nangga ni. Kamal, apa yang nangga ni? Belakang nangga ni. Nak kuna kam daramu ya aku. Minta urut ko, chicken jamah meru, chicken ada la la jamah. Abi punya, tak kamera pula, mera priya meru mera jalan orang ni napa man. Felicity, aku teka. Felicity, kerja kebi. Teka. Felicity, kerja Miss Ross, yo. Miss Ross teka, aku. Puku beri amir amir teka amir. Walau nak anak, walau ni, mereka nak anak pun gulali. Ka, drink, nangkap pun ada ka. Balanya ni, biskut nananya. Baru nana, baru flower aku tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku. Kalau tu nolong apa, kau mampu ni lalu. Kau drink, kau kena kapu. Nih, apa lagi? Kau orang nak perlu nolong nak kap. Apa nak perlu kapu? Anak ramenya le, ambil. Pamat kan? Saya kau dah angin pun kau dah cium, kau aja lah. Panon ni tau. Apa sekolah ngertun minyak ni golong le, mai yang le, pola teka mereka ngertunnya, kalau ngertunnya, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, ispola dia cipu ngerti aku berakal, mana kali, mana pernah dah mau mertun le, ngal mertunnya ngaji, weh nak kena apa kau betul lagi le.
3: Okay.
1: Nak kau mana aku nak pukul meter ni, nak aku pukul meter. Betul, dia nol. Ella nol nama. Kau ngori cuma dia. Ella nol nama ni. Kalau dia lah nak tak akan punya nama. Maaf, kalau dia akan mungkin berani berani berani punya. Dia akan mungkin berani. Kita ngat tu eh macam mana? Tu eh berani kalau dia berani taruh. Dia mau kau taruh.
2: Jadi aku berani kurang.
1: Ni, macam yang mana? Berana, berana, berana, berana, berana.
3: Mak, tu mama kau tu orang lewong macam.
1: Walalah yang uli. Kebila dia jadi mama lang lewat tu, na? Biar apa jenama? Anak perlu biar lewat tu. Angan ini apa yang kau orang uli? Repo. Gore, gore, ini apa?
3: Iya.
1: Macamnya apa? Ko, nomor ko. Kalau mesti pesa cara ben, awal izin kan nolak. Kawan kan nana pun pernah waktu otot nol. Wanik, apa berle?
4: Tar
1: ben. Ran kan ni kata ena. Kau finish tak? Kau mana pernah lecara na? Amari tinjau nak kawan nol otot nilki.
3: Ya,
1: berle otot nol. Anu yang mana kerja tak? Kapal cara nama muka yang mata. Warung minyak ni le pulang ke nama ia.
3: Oh,
1: beli na, kaje. Warung minyak kau le, pengal pengal apa merahin pol bapa kau. Warung minyak le, kapur next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kopi anda pokok merit teka angkai. pamal ngaro ni bin chulo dar pamal
3: mura tarin ko jo tarin
1: mi wala la ko no ay wan kan jo mi akto nga nyaw ni mi akto e puna no no to ya poco me te pero kala wala poco me te ngaro ni wal kamate bro wutu na benara na ngaro ni ngaya wa ko mo da pamal ni bin chulo be mamla tar pun print ko na yak akan na bang ay wan ka ngay nga ha ko wa na na mari una rim seven una rim seven na for multi grade ko na na mari na ay mat nga pa ko nga jabra ben dit eh okay who won begin na ki ka ba amla api jan ang tao ya ka tao nang bujin po ya ni okay ni anar pya nar batao
3: nar batao
1: nar batao
4: nar ay daw ang oro prarang nga amin makatayo ang radio 12 million beer

0: Ryan.
1: Hello, ngarai aku Naipiri. Kumana? Ngarai korang ati pungkan kan? Kau nama korang ama Yorong Radio. The option is